pagi wargi setia, sudah jam 7 lebih 4 menit saat sekarang. Dan terima kasih sudah saya kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini. Buat Mang Ray Kaos, selamat pagi Mang. Damang teh, Damang alhamdulillah. Tak lupa selamat pagi Jackmania, Calager sana. Dan gimana bobotoh permainan persemalam lagu nama Stay Behind.

percakapan Sami, Mang Baturogi menang 3 poin. Eta teh cenah cek pelatih nama baru 50% kemampuan. Alah, aya gayanya. Mereka mau 100% mah 2-0 mah. Kemarin mah lawan Bernia 1-0 dan 50% kemampuan Nagisen. Beda atau jeung Persib setengah separapat nawe geus 3 poin na skorna. Poin boleh gitu ya, sama-sama 3, tapi skornya kita lebih banyak, Bos. Selamat pagi juga buat Kakek Salim. Selamat pagi, pagikeun kakek cenah atuh da kakek mah moal lupa untuk pagikeun teteh. Pagi teteh si itu ge nepi ka lupa teteh mah. Saha e kakek? Jucukan. Lagu dikalah hati mali gosol yang akan lagu nak kakek. Beraku itu sahulu-hulu acan e kakek. Tapi ka lupa. Selamat pagi tara poho ka teteh neng. Ega duna cucukan ada dak poho si kakek. Indra Dogar, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Tete cantik. Waalaikumsalam pagi juga. Semoga sehat selalu Tete.

Lagunya yang ini gak ada. Mohon maaf ya untuk Indra Dogar. Salamnya aja buat seorang sudah pala semuanya. Buat Cesuti, Sarang Wagus, Diramai. Atur nuhun teteh. Sama-sama Persib juara pokoknya mah. Iya dong. Ade Hui, selamat pagi. Yang dingin ini tidak membuat kita malas, membuat hari ini lebih baik dari hari kemarin. Biasalah, karena kita itu yang terbaik. Kirim salam buat PS Sukapura yang pada baik semua. Ade Kang Ade Hui di Jamalalagang Arjasan. Ada Repal juga, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Utamakan nonton Persib sampai akhir ya para cacing. Iya dong, karena Persib sok comeback tiap sesering nama main. Sepertinya udah nerap gitu ya. Ada tuh kemarin berapa tahun jadi asisten Bojan Ete Igor Tolik. Jadi beren ada we sedikit-sedikit mau diterapkan gitu tah taktik. Nah teh salah satunya ya remontada ini. Bukan mau dicarekan hula meren di ruang ganti pas setengah main harita. Kosku Boyan. Jadi beting kororejatnya. Beda permainan lagi di babak kedua. Lebih garang gitu loh. Raih kaos lah, 1000% lagi anggar itu lo poin. Buktikan can di akhir liga. Iya, akhir liga masih lama kan, Mang. Sekarang sudah merayap ya, tapi setidaknya mereka kan bahagia, can. Jadi, pas di laga perdana dapat 3 poin gitu. Ya, tenang naon, Mang. Bikin orang bahagia itu, murun yang ada pahalanya buat kita. Di kandang Borneo pula gitu bisa mengalahkan lawannya. Ya, tapi kan mereka mainnya di sini doang. Persib di Asia juga dong.

Kake Salim koseur palitonggo arageng kang ngagorolongkeun. Kake mata gaduh nah dikuring gaduh gitu henteu dasami. Hai do batur mah keur naon ai kake. Seueur geura baturnya seueur atuh sawah kitu rangkureun di pipir upi ukat lega kitu. Ah tapi dano batur eta milu dibuat ul. Begitupun dengan pohon kadu, pohon mangga, pohon rambutan dan pohon-pohon selain itu, pohon-pohon lain sebagainya. Masih ngelebet ke anu batur, aku mahai kake, molohok ke molonggen. Tapi nanggalah anu batur mah. Repal muncek si Abah mangaliwat na FB Persija menang 3-1 tetap di Persija. Persib menang 1-0 langsung terbang ke Korea, Australia, ke Vietnam. Kemana-mana gitu. Atau betahnya masih yang tilu hiji kena cicing. Ada dengan nungguan batur. Persib dong, padat dong jadwalnya. Padahal mah pelatihnya dari Korea ya. Hayangan gitu ke Korea Mang Rai. Rau-lau kaji mawa cena gitu lah. Mulu-mulu kadu cena resep kayak lebak kuntilanak kayak gesok menang di cena. Kan bahaya tuh yang maturan-maturan seri bahagia selalu Mang. Ada Balinda Octaviana Sari, selamat pagi. Assalamualaikum pagi, Tetelna gimana kabarnya? Waalaikumsalam pagi juga, kabar lebih baik, alhamdulillah. Lagunya Kisah Atas Sempurna dari Samson. Salam buat semuanya aja, spesial Tetelna bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin. Terima kasih buat Balinda Octaviana Sari.

Kakek saling pagi Kang Rai, kakek tiasa amang ke kapal ini. Curiga hayang maturan sesurian si kakek. Pak Mang Ramon pertandingan pertama gol hiji asis dua jeng tawa gede cenah tatona teh. Di mananya Mang Ramon teh? Pasti kota bebejana naon Mang Rep eta Repal gerak ka ulti jeung leos we. Teu nong to teu mere tato tatona acan. Sugan dilesotkeun sawareh. Oh bener di Liga India nya teu semangat teu meureun ditonton ku kajol we. Kan sena berkembang dan di Persib bukannya enggak bagus mainnya, bola iker goreng-goreng nak kita ngeliat bagus banget. Tapi kemarin kurang waktu bermain ya, makanya pemain-pemain yang bagus juga dipinjam-pinjamkan begitu, apalagi yang ada urusannya, ada hubungannya dengan timnas gitu. Mereka pemain timnas dipinjam-pinjamin aja dulu biar jam terbangnya menambah gitu. Tambah banyak gitu. Nyari lebar nama, duh lebar si Eta cina dipinjam, duh lebar si Eta nyaku mah daripada ditenden way di bench cina ge, cek Igor ge, saya juga gak mau disimpan di cadangan terusnya. Gitu, sakit tuh nama bijaksana kurang koma Eta pelatih. Repa ngan beda pai busna cina asa juga di Ciawi tali main. Dan orang tua nama kayak Sakai.

repewena acan muncul biasana masuk aya tapi ke cenah sadalamnya duh cenah kasiangan biasa gitu sebang eta magera. Akrai selamat pagi aja untuk semuanya wargi after this, lebih bakal baik lagi nanti dengan info lagi untuk ada semuanya. Good morning, selamat pagi.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata

0: Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat pagi wargi, setia jam 7.34 menit saat sekarang ini. Masih info biru yang bakal Fira kata untuk orang-orang, untuk orang semuanya. Apalagi ini ngobrol ya. Ada informasi yang kita kutip dari RMID. Rilis hari ini, tadi 6:30 pagi ya. Ya, Persib Bandung, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, kita ulas tadi bahwa mengawali perjalanan di Super League ini dengan kemenangan yang meyakinkan. Sempat tertinggal, Pangeran Biru melakukan remontada untuk menundukkan PSM Makassar 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu malam tadi. Kemenangan tersebut semakin spesial berkat dukungan penuh Bobotoh yang membuat pelatih Igor Tolik terharu. Gol Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib tertinggal dan sepanjang babak pertama, Maung Bandung kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja dan belum mampu menemukan permainan terbaiknya. Tolic juga mengakui timnya tampil kurang maksimal pada menit 45 pertama ya, di 45 menit pertama maksudnya. Dan babak pertama itu sedikit berantakan, kata Igor gitu. Kami membuat lawan bermain sangat kompak sehingga sulit membongkar pertahanan mereka dan rentan akan serangan balik. Meskipun ada beberapa peluang dari bola mati, babak pertama tidak berjalan dengan baik, begitu kata Igor. Memasuki babak kedua, Persib tampil berbeda. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan tuan rumah lebih efektif dalam menekan pertahanan PSM. Dan hasilnya, Patricio Matricardi menyamakan kedudukan pada menit ke-48, 3 menit kemudian Balsa Sekulic yang membawa Persib berbalik unggul 2-1. William Barros Pereira kemudian memastikan kemenangan melalui gol pada menit ke-82. Ya, dan dalam laga tadi malam, Igor Tolis ini menurunkan Fitrah Maulana, Gabriel Mutombo, Danijel Loncar, Ihwan Ali Tanamal, Patricio Matricardi, Maklok, Tom Haye, Beckham Putranugraha, Mariano Peralta, dan juga Bergwinyo, serta William Barros Pereira. Dan ya, seperti itulah bukti kehebatan mereka. Ya, skuad mewah yang dipiliki oleh Persib Bandung. Kemenangan itu terasa semakin berkesan karena gebela dipadati Bobotoh. Nyanyian dukungan hingga koreografi bergambar wajah Tolic turut mewarnai laga pembuka musim. Dan Igor pun mengatakan pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada para Bobotoh dan saya rasa saya belum pantas mendapatkan apa yang mereka lakukan malam ini. Mungkin ketika saya sudah memenangkan sesuatu ke depannya, baru saya pantas. Apa yang terjadi malam ini luar biasa, begitu kata Tolic. Menurutnya, kemenangan comeback tersebut menjadi modal penting untuk Persib untuk mengarungi musim baru, terutama karena para pemain mampu menunjukkan karakter dan juga daya juang untuk bangkit setelah tertinggal lebih dulu. Ya, dan ningali lapang GBLA tadi malam, alah, borontok gitu gini. Masih dalam perbaikan atau kumaha ya tanya. Oke, sementara itu update klasemen sementara Super League 2026-2027 setelah laga Persib Bandung melawan PSM Makassar tadi malam. Saat ini Arema FC masih duduk santai di puncak klasemen. Dengan perolehan 3 poin dan 4 poin gol setelah mengalahkan Batang FC dengan skor 4-0 pada tanggal 4 September lalu. Namun Arema tidak bisa hanya sekedar duduk santai karena Persib siap menyalip di posisi kedua dengan poin yang sama hanya selisih 2 gol saja. 1 gol lah. 4-0, 2 gol. Oh, agregat ini mungkin ya. Jadi dihitungnya yang satu mah pedah ada baturna. Pedah 3-1 menjadi bedana 2 gitu. Jadi lamun 3-0 jadi bedanya 1 menjadi selisihnya.
Nah, perebutan posisi satu di update klasemen BRI Super League 2026-2027 ini juga dapat terjadi ke semua tim ya. Ini masih ngacak ini posisinya pasti di awal-awal gitu. Di minggu pertama ini Arema FC mulai awal yang baik dengan mengalahkan klub promosi Isan Bolang Kalteng FC dengan skor 4-0 tanpa balas. Laga yang berlangsung pada tanggal 4 September 2026 ini berlangsung one side game. Untuk Arema FC, dominasi kuat sukses buat Arema FC unggul di klasemen sementara BRI Super League 2026-2027. Tetapi Arema FC belum bisa dong bersantai ria meskipun menduduki puncak klasemen ya. Pasalnya saat ini tim-tim lain juga masih punya banyak kesempatan lah untuk menggeser Arema FC. Nah, di posisi kedua ada klub asuhan Igor Tolic ya, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung yang berhasil comeback atas PSM Makassar dalam laga yang berlangsung pada tanggal 6 September tadi malam lah gitu. Meski sempat tertinggal ya, lewat kemenangan ini Persib memantau Arema FC yang tengah berada di posisi pertama dan siap untuk menggeser posisinya kapan aja. Persib sekali main udah bertengger aja di posisi kedua ya. Itu baru sekali main, Bang. Posisi ketiga dan keempat dari Super League ini diisi oleh Madura United dan Bali United. Lah, mereka kemana? Usai menang telak 2-0 dari Persija Jepara kemarin, Madura United kini mengantongi 3 poin dan berada di posisi ketiga klasemen sementara. Bali United berada di bawah Madura United usai sukses menaklukkan PSS Sleman dengan skor 2-1. Nah, dua tim ini siap untuk kembali merebut gelar juara dari klub-klub papan atas usai terseok-seok pada musim sebelumnya. Jadi untuk empat besar begitu, ada Arema, ada Persib Bandung, ada Madura United, kemudian Bali United. Nah, acara tahu pikir empat besar, enggak lima, ya enggak tahu udah ada di sananya. Mau ngajakan seta. Ya, selamat pagi untuk semuanya, Margi. Info birunya sudah siap. Ya.

0: sih aku sampai berada beberak-bekan begini suaranya. Aduh, semalam teh abis susurakan, apaan Lala Jo Persi udah gergeten ya. Pas 2-1 gol, ah.
1: Persi Mang Bandung, Persi Mang Bandung.
0: Abis ini di Liga 1 Persib siap-siap menghadapi Persija Jakarta ya, yang akan berlaga di tanggal 12 September atau hari Sabtu depan.

Duel yang bertajuk El Clasico itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada hari Sabtu 12 September 2026. Oh, sekarang mah supporter yang away juga ya udah boleh ya di musim ini udah boleh lalajo begitu ke stadion. Nah, ini akan menjadi momen kembalinya duel El Clasico di SUGBK setelah terakhir kali pada tahun 2019 ya, atau 7 tahun yang lalu. Dan pada pekan pertama ini, Persija juga berhasil memenangkan laga melawan Borneo FC dengan skor tipis banget, 1-0. Adapun Persib Bandung dan Persija Jakarta sebelumnya telah bertemu pada masa pramusim, tepatnya di semifinal Piala Presiden. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus lalu, Persib menang dengan skor 2-1. Dan secara head-to-head, Persib Bandung tercatat unggul dari Persija Jakarta dalam 6 pertemuan terakhir di Liga. Dari 6 laga tersebut, Persib Bandung 4 kali menang dan 2 sisanya imbang. Terakhir kali, Persija Jakarta dapat mengalahkan Persib Bandung yaitu pada putaran kedua musim 2022-2023 atau 3 tahun yang lalu. Kita nantikan tanggal 12, sok-sok tara salalabar gara bobotong. Iraha tanggal 12, tekaping sabaraha cenate ulpi. Tuing. Dan si teteh ini pun ngahulang sambil menjawab, tuing. Ya, selamat pagi aja untuk semuanya, wargi. Info birunya sekian saja. Dan untuk satu info selanjutnya nanti di jam antara jam 8 sampai jam 9 ya. Nanti bakal ada info kes lo bicarain untuk anda semuanya. Good morning. Kita nikmatin kembali lagu-lagu berikut untuk anda.

0: geur naon ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Selamat pagi Wargi. Sebagian orang memang tidak ingin bertemu luka ya, tapi kalau aku sih mau ketemu luka menalo, tapi kalau luka di hati gak mau. Ah, udah cukup. Luka di hati sudah cukup menganga. Acan nutup ya, oke. Ya. kita sok nang ngawe curhat cenah. Selamat pagi buat Pak Queen. Pamain teh bari tinggal leda ge bisa ngagolkeun cenanya teh. Yang dihan PSM diberi penghormatan loba nyoba lapangan polkadot. Total-totalnya berbintik. Lagunya Green Day 21 Guns tadi sudah ya. Makasih lagunya Teteh sama-sama buat Pak Green. Selamat pagi. Ada Mahnur juga, selamat pagi Teteh yang cantik. Pagi Mahnur, bagaimana kabar hari ini? Kabar baik alhamdulillah ya. Semoga sehat-sehat selalu ya Teh. Biar bisa nemenin kita selalu. Amin. Terima kasih. Aku jadi terharu. Lagunya Pengen Jangan Tunggu Lama-lama versi Adela. Salam ibu semuanya, tuh utamanya untuk Teneng aja. Makasih Teneng cantik, sama-sama.

Ada rai kaos juga nuhun laguna teh rek jajah pula sekolah. Ayo cenah ka dieu rame poli ke kakek Salim. Cek mang rai ka ditu cenah. Kita bakal nitip. Pagi juga buat Arut jiku ya. Pagi deh buat Repal Gaga. Nyanya di India mah jadi berem baju na oge gening Repal emang ramon dekat gagah kieu cenah Gusti. Kada tong diilik lila-lila si bogoh ieu. Di India mah jadi digalingan bok na oge teh. Basisi mata tona ngegedean deui. Lapangan keur proses perbaikan iya malah dipake cenah teh temenang di Jalak Harupa cenah cik Peri Paulus. Asian lila kene dasar aya we teteangan we kumaha carana ngarah tersungkur cenah teu cukup cenah ngaoyageun mentalna ku nyebutkeun kecelakaan kemarin karena tidak juara tidak lolos semifinal teu cukup cenah anger kene tangguh aduh kumaha cenah dicarek sia ulah di Jalak Harupa kanaon deui nya repalnya yang meledok nempona. Selamat pagi buat Mah Caca.

0: hamba kaget. Selamat pagi buat Santana. Pagi tahu pagi, kumaha kabarna? Itu anu sakit.
1: Janganlah.
0: Lupa wae teteh neng tarik ngak wae teh lu asa sok sibuk ya ku sibuk ngalancai. Asa jangan boleh CBO. Ulah deh. Santana selamat pagi buat Eren ya juga selamat pagi tapi lagu yang itu teh nggak ada. Kumaha tuh bagaimana lagunya tidak ada? Mohon maaf ya, boleh ganti deh sama lagu yang lain. Mumpung masih ada waktu gitu ya. Sekarang masih jam 8. Yang pilih lagu udah sorot nih, surut ini. Silahkan kalau mau diganti. Lebih tunggu mau ganti yang mana? Ya pagi buat semuanya.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Warana Ngarana. Wargi, masih ada sedikit waktu ya untuk kita berbagi informasi dan ada informasi kesehatan atau infokes yang bakal diberikan di hari Senin ini seperti biasa. Nah, wargi, efek ataupun akibat dari erupsinya Gunung Anak Krakatau yang sudah mulai dari tanggal 4 September ya, pukul 23.23. Seperti yang kita ketahui, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik atau BMKG mengintensifkan pemantauan 24 jam terhadap perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Anakna iya teh. Mana baheula entos ngabeledug. Dan dampaknya itu terhadap atmosfer ya, penerbangan juga serta kondisi laut di sekitar Selat Sunda. Berdasarkan analisis citra satelit pada hari Minggu kemarin pukul 8 pagi yang identifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik yang melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat sampai dengan Bengkulu. Jawa Barat juga dikhawatirkan akan terpapar juga oleh abu vulkanik.

Kemudian Deputi Bidang PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengungkapkan bahwa stasiun meteorologi Soekarno-Hatta Tangerang ini bergerak cepat dengan menerbitkan signifikan meteorologi cal Meteorological information atau SIGMET gitu adalah peringatan dini untuk cuaca penerbangan. Memikirkan karena meureun kehalangan ku abu vulkanik jadi poek di jalan aku mah. Ini diterbitkannya SIGMET ini sesaat setelah erupsi Anak Krakatau yaitu pada 4 September ya, pertama kali erupsinya pukul 20.33. Yang pada waktu itu gehernya di kita itu ada naon eta peting beledug cina tengah malam, ya itu dialah yang lagi ada lava fountain gitu. Jadi ada semburan air mancur gitu, tapi lava. Ngeri dah ya. Oke, sementara itu, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mulai mengaktifkan Health Emergency Operating Center di seluruh daerah terdampak ya, termasuk menyiapkan sejumlah perlengkapan kesehatan di puskesmas untuk menangani warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan terdapat 3 dampak kesehatan yang perlu kita antisipasi, yang perlu diantisipasi oleh masyarakat akibat paparan abu vulkanik ini. Dari sisi kesehatan, abu vulkanik ini ada 3 dampaknya yang harus kita jaga. Pertama adalah ke pernafasan tentunya ya. Keduanya adalah ke mata dan ketiganya adalah kulit. Begitu kata Budi dalam konferensi pers bersama BMKG, Badan Geologi yang disiarkan langsung hari kemarin. Nah, untuk mengantisipasi gangguan pernapasan, Kemenkes telah menyiapkan nebulizer dan konsentrator oksigen di puskesmas wilayah terdampak. Dan beliau juga meminta masyarakat yang berada di daerah terdampak mengurangi aktivitas di luar rumah ya. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah gitu ya. Kecuali rengarali masyarakat. Dan kalaupun harus keluar rumah ini ya, masyarakat diminta menggunakan masker. Jadi kita balik lagi ke seperti tahun 2019, 2020, 2021 gitu ya, pakai masker kemana-mana. Aku suka kalau pakai masker. Jadi kalau pakai masker itu pakai masker. Kalau pakai masker itu jadi kelihatannya cantik, ada panon mata wungkul no kelihatan, lainnya enggak. Menurut Pak Menteri, perlengkapan tersebut telah dikerahkan untuk mendukung penanganan apabila warga mengalami gangguan pernafasan setelah terpapar abu vulkanik. Selain pernafasan, mata menjadi bagian tubuh lain yang perlu dilindungi oleh dari dampak ataupun dari paparan abu vulkanik ini, warga ya. Budi juga mengatakan partikel abu ini dapat menyebabkan mata terasa gatal dan juga mengalami iritasi. Oleh karena itu, masyarakat disarankan menggunakan kacamata jika harus beraktivitas di luar rumah. Kalau abu itu masuk ke mata, masyarakat diminta untuk tidak menguceknya. Tapi kita kan suka refleks ya, kalau misalkan tiba-tiba ada yang masuk ke mata, sok dikucek ke mata teh gitu. Mata ini dapat dibersihkan dengan menggunakan air dan warga dapat mengunjungi puskesmas jika keluhan berlanjut. Eta Pak Menteri, duh airnya nuju kirang gitu. Kalau ternyata debunya sudah masuk, pastikan jangan dikucek-kucek. Bersihkan pakai air dan segera ke puskesmas karena semua puskesmas kita sudah kasih obat tetes mata. Gitu kata Pak Menteri Kesehatan. Maksudnya puskesmas yang terdampak mungkin ya. Dan paparan abu vulkanik juga ini menjadi perhatian di dari sisi kesehatan kulit ya. Budi juga meminta masyarakat yang terpapar abu untuk segera membersihkan tubuh menggunakan kok menggunakan udara sih Pak? Salah ketik apa ya? Menggunakan air berarti setelah kembali dari luar rumah gitu. Dan pembersihan ini perlu dilakukan dengan hati-hati karena kemungkinan terpapar ataupun terdapat partikel abu yang memiliki sisi yang tajam. Jadi kalau sudah kena, setiap keluar rumah pastikan dibersihkan dengan air.
Pastikan dibersihkan dengan air dengan hati-hati. Apabila kulit mulai terasa gatal atau muncul keluhan lain setelah terkena abu, masyarakat diminta memastikan diri ke puskesmas. Dan kita akan menyebarkan salep kulit ke puskesmas, begitu kata Pak Menteri ya. Dan selain menyiapkan perlengkapan kesehatan, Kemenkes juga mengaktifkan pusat operasi darurat kesehatan di wilayah terdampak. Kemenkes selanjutnya akan menerbitkan surat edaran yang berisi panduan bagi tenaga kesehatan di kabupaten dan kota yang terdampak, begitu. Jadi Menteri Kesehatan juga mengingatkan masyarakat agar tidak panik ya. Nggak usah panik juga untuk menghadapi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini. Jadi kalau bisa jangan keluar rumah aja, dah di rumah aja gitu ya. Tapi kalaupun harus keluar rumah pakai masker, kalau mata harus pakai kacamata gitu. Jadi kalau kulit begitu pulang langsung dibersihin. Kalau ternyata udah sakit ya segera ke puskesmas. Sementara itu, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini merupakan erupsi jenis Stombolian. Akibat letusan Gunung Anak Krakatau yang berlangsung sejak Jumat dan memicu sebaran abu vulkanik ke seluruh wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebelumnya melaporkan aktivitas tersebut disertai dentuman. Nah, nyampe ke sini juga kan. Sejauh-jauh di Selat Sunda ke Karangnunggal nyampe tiba-tiba tim beleduk gitu malam Sabtu. Sabtu jam sekitar jam 1 lah, 1 apa setengah 2 gitu. Entahlah, ada cenah gitunya air teteneng udah tibra hari tadi. Malah jam 12 apa jam 12 kurang tuh masih belum bisa tidur waktu itu teh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebelumnya melaporkan aktivitas tersebut disertai dentuman dan fenomena air mancur lava. Air mancur. Orang bisa senang lihat air mancur ya, bisa suka suara air mancur. Tapi ini yang air mancurnya berupa lava, kumaha? Siunnya. Semoga saja daerah yang terdampak tidak terlalu bahaya paparannya ya, baik-baik aja lah semuanya gitu ya, semuanya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan adanya musibah erupsi Gunung Anak Krakatau ini udah tidak bisa dicegah hari pertama ulah gusti ulah sedang ngebeleduk ya udah ya, mudah-mudahan we yang di sekelilingnya ataupun kita yang jauh sekalipun bisa dilindungi dari paparan apa dari efek apapun juga ya, gitu. Jadi ingat dulu pas Gunung Galunggung ya, meletus Galunggung kan deket tuh kita dulu waktu itu lebih beberapa tahun ya, 4 tahun apa 5, ingat-ingat lupa lah kayak gitu. Kalau keluar rumah teh, bapak teh diajak keluar rumah atau pulang sekolah teh dijemput, si kepala teh ditutupan ku korannya, ada encan usu masker zaman baheula mah, ditutupan ku koran gitu ta. Jadi si pandangan teh, tangan-tangan tuh kudu di mulut gitu, kudu nutup mulut sama hidungnya. Zaman dulu juga cuman belum ada masker. Ya padanya orang tuh udah notice ke arah situ gitu. Terus kepala ditutupin sama kertas koran sambil jalan dipayungin gitu. Secinta itu bapak sama hamba ya. Yang selalu dijemput lah pulang sekolah. Ayo katanya pulang sarang apa. Pada waktu itu ya debu tadi mana-mana. Betul hayang baru-baru hayang anyang-anyang anda sih. Ya bukan kayak debu, bukan kayak dulu kayak pasir gitu ya. Ya itu dia infonya Wargi Setia. Dan sebelum Ulpi pamit nih, masih lama sih waktunya, tapi sekarang aja lah bacainnya ya. Selamat pagi buat Mama Talita. Assalamualaikum, selamat pagi Tetehku. Waalaikumsalam pagi juga. Apa kabar-kabar? Baik. Mudah-mudahan kabarnya baik-baik, kabarnya baik-baik saja. Sing sehat, sing dimudahkan rezeki, lancar segalanya, berkah barokah. Amin. Salam dari Mama Talita buat yang lagi dengerin semuanya. Spesial untuk Teteh, semangat tugasnya aja. Lagunya Samar Bayangan dari Niki Astri ya, nanti ditunggu.

Kemudian ada assalamualaikum pagi Teh Ulfi, pagi waalaikumsalam Zens AR dari kawasan Sukabumi, hadir nih maksud bagaimana Sukabumi kabarnya aman? Ada lagu Oh Mantanku, Maafkan Aku dari oh Imei dong Teh kalau ada gitu ya. Apa itu judul? Dear Mantan, Dear Mantan apa ya?

0: Atur nuhun teteh sehat-sehat. Amin, terima kasih. San, sing kabar San ya. Selamat pagi na bubut buat bubut buat bibicit. Pagi teh ulna hai, hayu urang ngiringan antri di dieu alah nya. Mau ah tadi ajakan isina tadi ajakan Tara. Bios tinggalkeun oge jajan mah bibi mah jajan. Lah pagi buat semuanya aja, spesial buat teteh yang bertugas. Makasih, sama-sama. Ada Dedan Japra, assalamualaikum pagi Taul. Waalaikumsalam pagi. Lagunya Cari Tempat Sembunyi Ungu. Salam semua, spesial Taul, selamat bertugas, sehat-sehat selalu. Waktunya ini teh mau cukup. Udah tinggal dikit lagi. Manjani selamat pagi. Abi mah basa malam satu teh teu emot cenah muka HP subuh batur meni rame. Siun-siunan pala laur mudah-mudahan we urang sadayana disalametkeun amin. Ya sami da teterang abi oge tah kadangmu teh pas bade siaran pagi-pagi nu ngalobrol we. Naon nuting beledug teh ceuk. Padahal mah cenah ada kaca rumah juga sampai kan ngegelter-gelter gitu nya. Sama kayak ketika kita ketemu jeung mantan pacar cenah ya. Repal pakai masker ke mana-mana. Masker nu na wajah nu full bodas nu kitu saneh. Masker nu na wajah nu full bodas tu gitu lain. Pake masker saeutik eta mah. Eta masker aja ngagolowingkeun. Di tengah badai kehidupan. Si Repal mah. Rek make nu kitu empek eta teu nanaon. Ngan begitu ketemu jeung batur sieunan kita langsung lompat hoyahna. Pak Al, selamat pagi Pak Al. Ada bibicit OTW kadinya. Hayu. Damai, aman dan amin teh. Iya, betul begitu. Semoga kita semuanya dilindungi ya dari segala bahaya, mara bahaya dan musibah ya wargi-wargi saudara-saudara kita yang ada di dekat daerah terdampak atau ada di daerah terdampak juga atau dekat dengan lokasi di situ. Semoga diberikan kesehatan dan baik-baik saja semuanya ya. Nah, kalau misalkan dengar cerita yang meletus yang dulu yang pertama itu yang Gunung Rakata dulu namanya ya, Krakatau yang tahun 1883 itu sangatlah mengerikan wargi ya. Efeknya itu terdengar sampai dengan 4.800 km sampai ke negara mana gitu waktu itu. Dan juga efek lainnya adalah tsunami, gelombang tsunami setinggi 40 km. Setinggi 40 meter dan memakan korban sekitar 260 ribu lebih korban jiwa ya. Yang ku rasa begitu. Jadi mudah-mudahan aja da ini mah anakna eta naon. Ini mah anakna nya sok bisi we anakna leuwih galak gitu tadi. Amit-amit. Yang Pulau Rakata itu sampai ya yang dengarnya itu saking kencengnya ngabeledugnya sampai pecah gendang telinganya, guys. Cenah. Dulu teh iya, sampai seperti itu gitu yang mungkin yang tempatnya dekat dengan lokasinya itu pas membeledug. Naon bahasa Indonesiana ngabeledug ya. Mainnya membeledak. Ya pokoknya pas begitu meletus begitu ya. Sampai banyak orang yang pecah gendang telinganya sok sabakatingku tarik ya efeknya aja sampai ke beberapa negara gitu. Begitu ya. Dan anak Krakatau ini yang sekarang sedang erupsi ini adalah anak dari Gunung Krakatau atau Gunung Rakata itu sendiri gitu ya. Konon katanya ada beberapa gunung dalam satu magma di bawahnya gitu. Nggak tahu deh ya, yang jelas itu sekarang sedang setelah beberapa puluh ratus tahun bahkan mungkin ya sekarang sudah rada oyak deh, oleng deh ya, lenyepanen warga nyepanen malah disorot ararato cen nu harereun tadi cen kitunya malaikat teh cen ari keur main kembang api deng teh jadi malah nyepanen ye sikeur diguncangkan paku-paku dunia bisi mulai dicarabutan ieu segera eling repal. meletus, kayak ada lilin balon tapi gendang dangdut. Sudah segitu saja infonya Wargi untuk karena semuanya di pagi hari ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi kita meskipun jauh dari tempatnya, dari lokasinya gitu ya, tapi ada baiknya kalau keluar rumah juga sama lah, harus pakai masker ya, biar ada ketutup dari BCW tanpa kita sadari ada sedikit dua dikit abu vulkanik yang nyampe ke sini, karena dampak yang daerah yang terdampak atau terpapar itu tadi Jawa Barat pun ikut disebut gitu.
1: Bolehkah aku egois sekali saja?
0: Ya semoga mah enggak gitu, tapi dah ya berjaga-jaga aja. Sedia aku sebelum hujan lah gitu. Biar kamu tidak kehujanan, biar aku saja ya. Sampai di sini saja dulu menemenin Anda semuanya pagi hari ini Wargi. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Insyaallah kita jumpa lagi dengan waktu. Mohon maaf berkata-kata kurang berkenan di hati Anda, dan untuk lagu yang gak sempat dulu puterin, mohon maaf juga ya. Mungkin lain kali bisa diputerin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk hari Senin pagi ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya. Semua kabar baik bersama Anda. Sapun alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa menemui Anda di program saya biasa. Mengawali jumpa kita, Elvi Sukaisi dalam tembangnya Aku Rindu Padamu. Aku juga sama. Oh iya, oke. Sama-sama rindu kita ya. Iya, Deden.

Aku rindu padamu. Senesuan tentu iceng tah sumpah. Kenbai ceng nah. Ini mah yang aku rindu padamu yang menyanyi saat ini. Epli, Elpi Sukaisi. Elpi Sukaisi. Ya. Sing bener nyorat atuh. Aku rindu padamu, aku juga. Kalau sama-sama rindu, rindu, kamu rindu, aku rindu. Malah suka silih perepan. Pada-pada silih perepan, hade. Ada dan japra di awal banget. Oke, ceprot ya teh. Assalamualaikum siang Kang Den, hoyong lagumu, hoyong laguna, salamu sendiri. Oh, aing mah salah-salah sorangan di aku. Banyak salah batur. Salamu sendiri. Salam buat semua, spesial buat Mama Iceng. Tak, aing nyebut Mama. Aduh.

Cuma yang heran, seringkali dia nulis dan menyebutkan Anu tapi gak ada di tahu milihnya dari mana.

yang jelas dari Adela gak saya temukan. Tahu kamu milihnya dia dari mana, ada Japra. Berikutnya dari Lehoy Balut Podas. Assalamualaikum Lujeng Siang Kang Den Sarang TIC. Oke, para wargi suka Podas Adayana. Terus minta lagunya apa yang kau pinta?

bisa temukan satupun. Yang satu minta lagu kepada Rugu, yang kedua juga kalah ngetik di. Kamu kalau mau minta lagu nggak saya temukan, mintanya ke yang lain silahkan. Ma Talita berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Kang Ben. Oke, sareng Ice, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan saya selalu dan mudahkan rezekinya barokah. Selamat dengarkan spesial Kang Ben sareng Ice. Petugas saja minta lagunya dari Ice Tisnawati. Judulnya apa ya? Badai Biru.

Boleh, yang minta lagu Badai Biru ada ya. Mahtalita selalu menikmati lagunya. Abi assalamualaikum Teh Iceng hoyong laguna. Ku lepas dengan ikhlas dari Lesti, oke. Okay.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

lucu gimana? Kalau pas dengan ikhlasnya. Kalau lo Roy, dehep, jenggep, jangan bicara ya. Saya mau ngomong. Ada Mah Caca berikutnya siang Tei Ching, Kang Den. Lagu Duda Araban, makasih Kang Den. Oke, kita cari Duda Araban. Dut kapain Dut? Cicing-cing.

Ma Caca boleh tunggu ya. Lehoi Blut Bodas. Ini akhirnya request lagu nate malam terakhir kintun kanggo para wargi sadaya spesial kanggo pun bojo anu geulis anu paling di pika meumeut. Lehoi Blut Bodas. Nya eta nyarita teh. Lagu nate. Malam terakhir. Malam terakhir.

Tanda dan japra, kamu jangan bikin pusing orang ya, jangan bikin lihat orang masih pagi kayak begini. Tadi mau minta lagunya tajamnya karang itu Wenon.

lagu ya yang benar, yang sekiranya orang juga minta, banyak yang minta yang saya putar. Kalau kamu mah seperti lagi nguji saya. Buat Japra ya. Kita dengar lagunya.

Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Ken kata dan japra. Oke, anu bisa gen jap. Anu bisa gen cek si ijen. Pamila Cihuni siang kang den hoyong laguna gadis.

berikutnya Alpi Maulana. Assalamualaikum Gane Dente Ijeng, selamat siang ke Laguna Mutiara. Mutiara dari DJ Almira Albertona. Berkin terus kan lah men.

hanya punya lagu dari Divarina Indra, Mutiara. Boleh. Kalau dari yang lain, masa dari Pance Ponda. Pance bukan orang dangdut kok.

Dari Anici Dadali berikutnya, assalamualaikum siang Kang Den, wilujeng siang Yunkin Laguna, pagi ranting kering. Direpina dikintun kanggo maaksai sareng sadayana we. Wargi Sukapura spesial kau Kang Deden sareng Teh Iceng atunun. Laguna wassalamualaikum, waalaikumsalam. Anici Dadali sasa.

0: sementara kita dengar lagu dulu.
1: Aduh,
0: dengar lagu dulu atuh.
1: Iya tuh sob. Dari Adela, gadis Kalimantan, seru nih mati.

berkelakar. Cuaca mendung tanpa hujan jeng. Lalila ragna hujan. Beste kuat hayang ngeum najolang. Kunaing mah ngeum najolang make cai kalomberan atuh japra.

0: Aie,
1: non ceng.
0: Aie.
1: Sip pakai kue. So kasa calangap gini. Aie, wongku. Ya, oke okay, dari Teh Irma kali ini. Assalamualaikum Teh Iceng, Kang Deden. Waalaikumsalam. Kanggo Pak Mamat, kali Ibu Susi. Mustika sarang sales anu sanesna anu nuju istirahat di warung Teh Irma. Aduh, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak ya. Yang tadi disebut ya, sales. Sales. Selamat beristirahat ya. Itu di warung Teh Irma. Teh Irma seeranya. Ayo palidinya mendem te. Nah, mana yakin gitu, Iceng. Eh, tadi di Marada medem ya, Teh. Medem ngedenge suara mana, Iceng. Ah, ulah sok itu, Den. Mana si Genu sadis. Bukan sadis. Berikut 7339. Saya yang baca nomornya saja. Ternyata nyebutin nama juga. Assalamualaikum Kang Den Teh Iceng, salam kanggo barudak Vera Dinda. Barudak Vera Dinda L Dewi Leni CS sama Oding. Tetap semangat ya buat kalian. Lagu yang dimintanya apa tuh? Luka. Kompak selalu buat kalian, love you. Hey, love you Nuki, gandeng cengah. Ari aing mun ulah nyaho Den. Love you. Hayang ngun disun kana lagu naon?

Ya, assalamualaikum Kak Deden, Bunda Ice, kumaha kabarna? Hoyong lagu gelas retak. Salam para jahiter Ciseti, si Pokek. Makasih Kang Deden. Oke, Majia, makasih again. Makasih kembali Majia ya.

Boleh, boleh. Erni Ajis berikutnya. Erni Ajis, iya. Assalamualaikum, Syahde dan Teijing. Mau kirim salam buat semua fans Radio Sukapura. Spesial kanggo Aden sareng Teijing. Semoga sehat selalu. Aduh, terima kasih. Sekali Teijing, terima kasih ya. Request lagunya Satu Waktu, Hatur Nuhun.

suatu waktu kita punya dari Lesta Mega. Mangga Ce Lesta ngapain Ce? Satu waktu judul lagu. Mangga ngapain Ce? Ce Lesta cicing iceng.

0: Geur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan de.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale de.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Assalamualaikum, siang Adeden, siang Bibi. Siang Bibi, terus di mana ya Teh? Aku hadir mau lagu Satu Nama Tetap di Hati. Salam buat semuanya saja, spesial buat Adeden, bareng Teh Ijeng, mat petugas. Ijeng, ai nembe ka mana teka tinggal Ijeng. Lah si Bibi mah pakai kacamata gerak Bibi. Di kacamanon gerak atuh. Punya teu melong.

Berikut Ma Andri hanya mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam Andri. Gimana nih? Majian upis laguna kenden, tokan upis gen, erni aji sadeden, teiceng, atau nuhun laguna. Enggak mangga. Sok misalnya saca lalabat, mager lalabat.

0: Andri Singkir. Singkir. Ngetikannya paling mana Singkir, nah? Aduh. Erni Ajis, gak minta lagi. Udah ya.
1: Masih ada waktu.
0: Mandri masih ngetik. Disingkir pada caket. Diringki datang.

0: mandrinah jogetnya nggak ada nyanyi nyalira lah. Joget nyalira.
1: Pasti kembali.
0: Atak iceng sang diren ditugaskan jantan penyata sanas penyanyi. Kalau penyanyi dia mah aja nggak usah siaran ya. Tinggal diputerin orang lagunya. Oke, Kayla Siska, satu nama tetap di hati ini dia.

0: Aduh, mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, ya, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

selamat ulang tahun Radio Sukapura yang ke-27. Tetap jaya. Tapi namanya di sini. Oke, enggak tahu saya. Bibi Cit Hanu Pising lagunya. Lagu naon Bibi?

0: atau Pak Ento yang baru sampai di warung. Selamat siang ya. Saya menikmati. Mau makan nih.
1: Oke, tunggu lagunya. Ambil sarang-sarang lagu nangkin ya.

kembali pada kapayun Pak Entoh. Geol hela Pak Entoh. So, asik, asik. Sebotol minuman Lilin Herlina. Karena tuang hela, tuang hela.

Iya, waktu kita hanya tinggal beberapa menit lagi. Sorry. Aduh, pantau. Terus beres, pantau. Tadi kalau lewat masuk, saya lihat ya, pas baru saya keluar. Jadi saya nggak gorowok. Sekarang joget silahkan masih atau sudahkah?

saya lupa ya. Kalaupun iya hari ini tanggal 7 ya. Tanggal 7 Agustus September ya. Kita sedang berulang tahun kan. Oh, kita sedang berulang tahun, iya. Lupa malah kita yang ada di dalamnya. Ayo, ucapan dari Mang Ningning.

apa sekarang sing kita ke 27 tahun. Kita lamun jalma mah geus angis kolot teh menjehna mikir. Sate deden, sate iceng. Sehingga budak baik siapa iceng di sekolot siapa kisah rempo di raden siapa seru gak siapa iceng tetap jaya ya saya dalam kondisi sakit sehingga saya lupa bahwa kita tuh di sini sudah 27 tahun sih. Berusia 27 tahun, jadi kalau orang tuh hampir 30. Udah tua banget sebenarnya. Mikir deh Dente, mikir siate ceng. Semoga tetap jaya ya.

bisa tetap memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Dan kita memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya diberikan keteguhan. Waduh, ini lagunya lagi. Kita dengar lagi lagu yang lain. Hanya tinggal beberapa menit lagi. Ya, kita akan dengar lagu yang lain. Masih banyak pokoknya mah.

Kita dengar lagu berikutnya. Kali ini Elvy Sukaesih, Bisik-bisik Tetangga. Ya, saya ingat hari ini Agustus 20 tanggal 7 September 2026 ya. Dimana kita sering kali melakukan ulang tahun ini, misalnya dulu nih. Dulu, saya katakan sering kali dulu, sekarang rehe-rehe ya. Bukan tidak mau, tapi apapun kita harus mengingat kapan kita dilahirkan. Berarti kita akan mengingat kapan kita meninggal, ya bisa jadi. Dan kita dengar lagu ini. Waktu hanya tinggal 4 menit lagi, sekalian kita pamit. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Priangan Timur dikepung kebakaran sepekan terakhir. Dari pabrik tusuk sate, TPA hingga puluhan hektar lahan musnah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari. Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
5: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah ini kelihatan nih, partikel vulkanik sudah sampai tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai lur.
2: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
6: Semalam saya dari Pamarican Ciamis menuju Pangandaran, terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu, apalagi pakai senter. Itu jelas sekali kebulan abunya, saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran. Ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
2: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih. Kawasan Priangan Timur dikepung rentetan musibah kebakaran hebat selama sepekan terakhir. Selain melahap bangunan dan belasan hektar lahan di Ciamis, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran, kobaran api juga menghanguskan kawasan Gunung Sangkur, Kota Banjar, Minggu malam. Di Ciamis, pabrik tusuk sate di Cisaga ludes terbakar dengan kerugian Rp80 juta, disusul kebakaran 2 titik lahan pada Minggu petang. 2 titik di Kecamatan Cisaga itu yakni di lingkungan RW 16 Desa Cisaga dan area belakang SMAN 1 Cisaga, Desa Mekar Mukti. Penyebab pasti kebakaran lahan tersebut masih dalam penyelidikan. Di Garut, status siaga karhutla ditetapkan usai 6 titik api membakar kaki Gunung Guntur, 5 hektar lahan Gunung Cikuray, serta TPA Pasir Bajing yang mengasapi permukiman. Sementara di Tasikmalaya, kebakaran lahan melanda Parakan Honje Bantar Kalong, dan di Pangandaran, 10 hektar perkebunan kayu racuk di Padaherang ludes dilalap api. Sementara itu di Kota Banjar, kebakaran melanda 1 hektar lahan perhutani Kebon Jati di Gunung Sangkur, Desa Mulyasari, Minggu jam 8 malam. Kencangnya angin sempat membuat warga panik karena posisi api berdekatan dengan permukiman. Api akhirnya berhasil dijinakkan oleh tim gabungan warga, TNI, Polri, dan Damkar. Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Mulyasari Faisal menyebut, pemicu awal diduga adanya gesekan bambu kering akibat kondisi musim kemarau dan banyaknya daun bambu serta tanaman kering lainnya.
7: Kebakaran hutan Gunung Sangkur diperkirakan keterangan dari warga, gesekan dari pohon bambu kurang lebihnya 1 hektar. Alhamdulillah tadi yang memadamkan api dari pihak Tribina hadir bersama masyarakat, disusul oleh damkar ada.
2: Maraknya kebakaran akibat cuaca panas dan angin kencang ini menjadi peringatan bagi warga Priangan Timur agar tidak membakar lahan secara sembarangan.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
3: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Perum Bulog Kantor Cabang Ciamis terus mengebut penyaluran bantuan pangan beras di seluruh wilayah Priangan Timur. Program ini menyasar 1,15 juta penerima bantuan pangan dengan total alokasi beras mencapai 34 ribu ton. Penyaluran bantuan beras cadangan beras pemerintah ini mencakup 6 wilayah operasional, yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Pangandaran, hingga Kabupaten Garut. Pemimpin Cabang Bulog Ciamis, Johan Wahyudi, Sabtu 5 September menyebutkan, hingga saat ini progres penyaluran telah mencapai 20,93% dan akan terus dipacu. Setiap penerima mendapatkan alokasi 3 bulan sekaligus periode Juli, Agustus, dan September 2026 dengan total 30 kg beras.
3: 6 wilayah ya, dari Kabupaten Ciamis, Tasik, Kota Tasik, Kota Banjar, Pangandaran, dan sampai Garut. Kita alhamdulillah kemarin sudah sekitar 20,93% lah. Jadi jumlah PBP pun kita paling banyak seluruh Indonesia, sekitar 1.150 ribuan dengan total kalau kuantum beras kita sekitar 34 ribuan ton. Sekarang proses masif menjalankan pelaksanaan Bampang. Beras yang kita salurkan itu kita jamin itu berkualitas baik layak dan kuantitas berat timbangannya pun sesuai dengan yang ditentukan 10,03 gitu.
2: Selain mengejar target distribusi, Bulog menjamin kualitas beras medium yang disalurkan dalam kondisi baik dan timbangan yang pas. Bulog juga membuka ruang pengaduan dan siap mengganti beras baru jika warga menemukan beras rusak atau kurang timbangan.
3: Masyarakat tidak usah khawatir, Bulog masih bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat juga. Saya harapkan juga kepada masyarakat dan kepada semua pihak, apabila ada sesuatu langsung diskusi dengan kita, dengan Bulog. Oh bisa, kalau ada masyarakat lihat misalkan ada kualitas enggak layak atau timbangannya kurang, bisa lapor ke koordinator kecamatannya atau bisa juga langsung ke koordinator area Bulognya. Jadi koordinator dari Bulognya bisa langsung, biar kita langsung action hari itu juga bisa kita ganti gitu.
2: Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan alokasi 3 bulan ini dapat terrealisasi 100% di seluruh wilayah Priangan Timur.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Genah merah ngarenas 98.9 Sukapura FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.
1: Apa enggak pada ngedakun sampurasun?
0: Sok.
1: Kalau resan nuju hayawan toh.
0: Aku anjat ya.
1: Hamba di pasiannya toh totok.
0: Kusaha.
1: Kuan toh.
0: Poin. Kita yang nyatu.
1: Ya hal yang gak jelas.
0: Tadi sapiring.
1: Tadi heo pokoknya.
0: Tuh. Ya malaman laki-laki pokok. Aduh. Sarang di tepang di acara hari wangsa. Yang

0: ti bapak entoh sona teh hayang laguna teh panggung hideung geus panggung hideung
1: mangga kawanto nyanggakeun wangung hideung
0: bangbung wangung
1: wangung nya bangbung hideung sareuk wang saha ta jaipong jaipong nyangka kurang ibing atuh
0: saha
1: ta sihan jina besok besok nyarengan wanto
0: ay ay sok. Kaparayon, kaparayon, nanasap kana acara lagu-lagu Sunda.

0: Kamang Ning Ning 2.
1: Baskolin, iya Bapak.
0: Gira Jaipongan Bapak. Aduh. Mengpenuju ulang tahun kapan?

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Lah tah. Mohon Kak, bapana entoh,
4: Pak. Asia.
3: Hai bapak entoh, mohon. Aduh, parituang di saranganku lagu Jaipong.
4: Jaipong.
3: Eleh. Oce kamar

0: kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Mangga mah caca nyanggakin oncom konro ku bungsu Bandung
2: oncom e bala-bala ampiang-ampiang
1: mangning-ning ya mangga kapayun mangga.

0: potong tuh tadi ada ngukun lagu. Nah, jadi sedih.
1: Sedih kumaha.
0: Oh, nanti ulang tahun ya, Wak Deden.
1: Kanggo Radio Sukapura. Kurang sepang tahun ke-27.
0: Kolotnya wanya.
1: Terus kolot. Kurang tegang ya, Mak. Lah, sehingga mudah.

Aturan kata Irma tah. Kali si bapak, bapak tosinnya. Mohon, kalau pak mohon lalu sesana. Nah, kayak japra, ulang-ulang gitu. Si gagis kolotnya. Ani cidadali, ani cidadali wilujeng bengi. Siang, siang. Alpi Maulana, Alpi Maulana. Mahmila Cihuni, tah. Mahmila Cihuni, Mahtali, Taila, lah. Loma balade, teh. Lehoi belut bodas, iya belut bodas, ayah. Ayah. Ya, orang teh. Asup ke tahun, sabar tahun, ya, kadalapan, dan tersayang.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: potong jadi sedih wa dedet.
1: Sedih kunaon tong?
0: Puan mau nyarita.
1: Kapan hari ini mau nyarita ya teh?
0: Kita kalah kasuling di sana.
1: Ah, geun.

0: mau jadi sedih kiwa.
1: Nontong?
0: Nontong mau jadi sedih kiwa.
1: Nah,
0: eta tadi pungi tadi salira imut kasat. Bukan tengket katotong gitu.
1: Olah gandeng tong ah. Tak tampak kemodas tong.
0: Yoi gitu.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Tah nyanggakeun we naon lagu salajengna masih tireta tila sareng Haji Dodi Mansur dina di Maribaya. Di Maribaya geus dilujeng atuh akang etehnya. Di sim kirung kuring gitu ceng. Di sim kuring masalah sim kuring iya kai deden sareng kai totong gondolo sejamit pun urut mungkun rasa pun terkirangan anak wilujeng leson mangga.

0: Gena, merana, ngarana. Sukapura,
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur.
3: Tadinya kembar, yang satunya meninggal, yang satunya alhamdulillah fisiknya tidak ada bulan mata sama sekali.
4: Jabar Now edisi Senin 7 September diantaranya mengenai Gubernur Jabar izinkan sekolah via daring, dampak abu anak Gunung Krakatau menyebar. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Polres Bogor bongkar sindikat perdagangan merkuri ilegal antar pulau. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Debu abu vulkanik yang diduga dari letusan anak Gunung Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, termasuk kota Bandung. Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengizinkan sekolah di daerah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menggelar pembelajaran secara daring mulai hari ini, Senin 7 September 2026.
5: Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik yang cukup tebal, seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk sekolah di daerah lainnya juga dapat menerapkan pembelajaran daring jika kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup mengganggu. Para kepala sekolah diminta untuk melihat kondisi di kotanya masing-masing sebelum memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
6: Wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi seperti Bogor dan Sukabumi serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing.
4: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari.
7: Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
2: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah ini kelihatan nih partikel vulkanik, tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai, Lur.
7: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
8: Semalam saya dari Pamarican, Ciamis menuju Pangandaran. Terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu, apalagi pakai senter, itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran, ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga memang kelihatan.
7: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih.
4: Warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mulai memburu masker N95. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah warga membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Jenis masker N95 menjadi yang paling banyak dicari karena dinilai lebih mampu menyaring partikel halus.
9: Salah seorang warga, Dharma, mengatakan masker N95 menjadi produk yang paling laris dicari warga. Harganya relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 untuk 5 masker. Ia menyebut, warga memilih menyediakan masker sebagai antisipasi terutama jika kondisi udara terdampak abu vulkanik, apalagi ada imbauan di kantor maupun sekolah anaknya untuk menggunakan masker.
10: Nyiapin masker untuk antisipasi abu vulkanik, karena saya dengar beberapa di wilayah juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
9: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker dan kacamata pelindung, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kasus dugaan tindakan arogansi yang dilakukan seorang oknum wartawan terhadap kepala SDN 2 Sukaraja, Siti Juleha, di kampungnya Lindung, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendapatkan perhatian serius dari Tim Hukum Jabar Istimewa Sukabumi.
11: Tim Hukum Jabar Istimewa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak sekolah dalam proses laporan kepolisian. Muhammad Hafidz Nasution mengatakan pendampingan dilakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak kasar terhadap kepala sekolah. Ia menyebut pihaknya juga menerima informasi bahwa oknum tersebut diduga kerap mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Namun, terkait dugaan pemerasan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Hafidz juga menyinggung informasi mengenai hasil tes urin terhadap oknum tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
12: Kalaupun nanti hasilnya, ya kami meminta kepada pihak sekolah agar supaya tindakan ini tidak lagi terjadi. Adapun ada oknum media atau oknum siapapun yang datang ke sekolah meminta tanpa ada dasar hukum atau apapun itu, kecuali bermitra. Kalau media bermitra, ada beritanya, itu menurut kami wajar.
4: Polisi menyita 998 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik dari wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan sudah 3 kali mengirim merkuri ke Bogor.
13: Empat tersangka berinisial RAR, JS, FS, dan RA ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya timbangan digital, catatan penjualan, dan telepon seluler. Merkuri diduga berasal dari hasil tambang ilegal di Gunung Cinambar, Seram bagian barat Maluku. Barang tersebut dikirim melalui Surabaya sebelum dibawa ke gudang di Kabupaten Bogor. Merkuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga sekitar Rp2,9 juta per kilogram untuk memasok pertambangan emas ilegal di Bogor, Depok, dan Sukabumi.
14: Merkuri ini per kilonya dijual setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah lebih dari 2,8 miliar untuk seluruh barang bukti yang dapat kita amankan.
13: Keempat tersangka dijerat pasal berlapis terkait pertambangan mineral dan batu bara serta perdagangan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun serta sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Perjuangan Reza Fitri Anissa, 26 tahun, merawat MZA, anaknya yang kini berusia 17 bulan, tidaklah mudah. Tinggal di Blok Dukumaja, Desa Waragati, Kecamatan Pala Asah, Kabupaten Majalengka, Reza harus merawat MZA yang lahir tanpa bola mata.
15: Di tengah kondisi tersebut, Reza juga mengalami patah kaki setelah terjatuh di kamar mandi pada Februari lalu, tak lama setelah melahirkan. Kini, ia harus beraktivitas menggunakan tongkat setelah menjalani operasi pemasangan pen. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas di Bogor dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu. Penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perawatan MZA. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga juga mengandalkan bantuan orang tua Reza. Reza telah membawa MZA menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dokter menyebut MZA masih memiliki harapan untuk bisa melihat jika mendapatkan donor mata. Namun, tindakan tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan setelah usianya sekitar 5 tahun.
16: Bayi itu cacat dari lahir. Bawaan, kata dokternya tuh. Kalau ada
3: Bantuan mah pengen didonor matanya, Pak.
16: Memang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah?
3: Belum pernah dapat sama sekali.
16: Mau PKH ataupun yang lainnya belum pernah?
3: Belum pernah. Pengenlah kayak yang lain dikasih bantuan bentuk kepeduliannya.
15: Reza berharap anaknya mendapat donor mata dan suatu hari bisa melihat. Ia juga berharap mendapat perhatian dan bantuan untuk meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan MZA.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

كما يستحق حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة

واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi, aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari biz zadi wan nafaqah wa qadima awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa faddalal ulama bi iqamatil hujjatin. Wa akramal awliya abidhuhuril karamatil khawarikillati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin. Wa khosyoman sa'amin ajba'i billatihi birruqiyi ila darajatil arifin. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Ufawidu amri ilallah. Inna allaha bashirum bil'ibadah. Rabbi shrah li sadari. Wa yasir li amri wa hlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna minal zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Puji kali syukur mung kagungan zat Allah anu ghafur, anu masih kene ngusik malikeun urang sadaya. Dina napas anu ieu, dina renghap anu ieu, dina kicep anu ieu. Teu sanes ieu sadayana ge damel Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Yuswa anu masih kene didugikeun kana saat ayeuna bari dihiasi ku nikmat sehat. Bahkan dihiasi kumang pirang-pirang nikmat anu kitu kinten seueurna wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kukituna mangga urang tamplokeun rasa syukur anu ngajadikeun alasan atanapi anu ngajadikeun sabab hiji tina syukur nguatan ngiatan magahan kana eta kanikmatan sangkan tetep renggenek aya dina diri urang, ditetepkeun tegasna ku Allah dina badan urang, dina diri urang mang pirang-pirang eta kanikmatan. Anu kadua, janji Allah bakal ditambahan eta kanikmatan kunu langkung-langkung tibatan utus dipaparinkeun ka urang sadayana. Teu aya harepan iwal ti mudah-mudahan urang sapapaosna diguyur inayah hidayah maghfir rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tehilap salawat salam urang haturken kapanutan pangkonan alam habibana wa nabiyana wa rasulana kangjing nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge mugia sing lantis kakula wargina parat ka para sahabatna kalayan walat rakasakum umatna. Oge diantawisna urang sadaya. Mudah-mudahan urang senantiasa ku Allah diistiqomahkeun.
mampu dimampuhkan mutabaah turut tumut kana ajaranna. Bari diangken sebagai umatna nuka dituna urang sing meraih mampu meraih kana syafaat mantena syafaatul udma. Terutami jaga dina pake wuna kiamah amin ya robbal alamin. Kadang wargi anu sami-sami manco dina ye enjing-enjing. Mudah-mudahan wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Dipaparinan sehat dohir batina. Dipaparinan kabahagiaan anu hakiki ti Allah. Dipaparinan kasuksesan anu hakiki ti Allah. Bari tangtos sadayana ge ngagaduhan permasalahan baik dina pribadi rumah tanggi sanes kanten. Mudah-mudahan naon wae beban permasalahan anu aya dina paidun urang sadayana Allah maparinkeun jalan keluar. Bari eta jalan keluar nyana kamaslahatan kamanfaatan kang urang fit dunya wal akhirah. Anu marurang kalina nu jadi alajar dina pendidikan baik di pasantren, di majelis ilmi, tempat-tempat pangaosanana, kalebet di sakola umumna, mudah-mudahan wae ku Allah dibimbing kalayan mampu meraih kana ilmu anu manfaat. Oke, mampu ngamalkeun kana ilmuna sing janten cukang wasilah mampu mencapai cita-cita anu mulia munggu Allah. Kalayan dibimbing ku hidayah taufik Allah, oge dijadikan marurang kalinu saroleh tur saroleha. Atu salajengna urang pakasabanana dina naon bae pacabakan mah sewang-sewangan. Di lembur manya panginten anu tani na aya nu dagangna anu gaduh ingon-ingona sanajan hese ayeuna teh sadayana oge ngarit. Tapi mudah-mudahan neme alhamdulillah wengi neme panten aya siraman sanaos neme bikin adem gitunya. Jalan teh teu wat ngebul memang bahkan aya cangkrungan cai. Tah mudah-mudahan we ieu nyanak barokah kang urang sadayana. Margi jelas cai teh kebutuhan anu sangat-sangat urgent. Mudah-mudahan we Allah saenggalna maparinkeun siraman cai hujan anu nyanak kabarokan kang urang sadaya. Atuh panginten dina sabudeureun urang terutami di lingkungan negara urang ayeuna Allah nuju maparinkeun berbagai entah musibah, entah teguran, entah meureun sakalebetkeun siksaan. Gunung git leuwih langkung tina lima gunungna anu aktif di Indonesia enak nuju nyiduh meletus, termasuk anu rada viral pahintan di Gunung Anak Krakatau. Itu secara berbarengan. Termasuk kamari berbagai fenomena-fenomena anu dianggap narada aneh panginten, aya dentuman-dentuman anu memang diawali berbagai seueur musibah bukan hanya di negara urang tapi di luar negara. Sami ya Allah kunuju memperlihatkan kekuasaanana, dikatakan teguran mengkan memang mungkin. Margi ayeuna jalmi tosir anu malengos tina aturan Allah. Menta rezeki Allah jeung ngagunakeun rezeki Allah nuang rezeki Allah tapi jauh tina aturan nu mere rezekina. Daya mudah-mudahan wae Allah saenggalna maparinan perkara anu nyana kasalametan urang. Bahkan seueurnya para pengamat, baik pengamat anu memang kompeten, paham, termasuk para paranormal, bahkan di mana Kanada apakah di mana tah anu mengamati bahwa negara Indonesia sebelum 2002 genep cina bakal mengalami gempa dahsyat disebabkan megatrans. Ya orang terkena percanten karena pengamatan mah, tapi tidak ada salahnya kurang dijadikan bahan. Dalam arti
kejadian apapun sadayana teh anu teu tiasa memprediksi. Alat secanggih apapun anu sebatkeun gempa sanes kanten sadayana kacolongan. Naon bentenna sareng kematian, meskipun memang aya indikasi-indikasi anu bisa mendeteksi, tapi itu sangat minim. Persentasena sangat alit. Da tetap Allah sebagai penentu segala kekuatan, segala keadaan. Tak kuayana kitu, teu aya lepatna kurang dijadikan patokan. Sareng da memang upami tema bener nu disebatkeun ayeuna prediksi, bahkan BMKG pun sempat melontarkan tentang nu disebatkeun gempa dahsyat, nu disebatkeun Megatron, karena memang hasil penelitian bahwa Indonesia itu di atas lempengan anu memang besar, aya cekungan anu kena memang sangat rentan karena patahan eta, lain patahan alit pangintenya mungkin ribuan hektar eta patahan terjadi. Ya kabayang matak minimalna tiasa memprediksi dari mulai 7 sampai 9 skala Richter. Bayangkeun mun kajantenan dogikakeun cek pengamat bisa jadi Pulau Jawa ge bakal leungit hampir setengahna. Ya bayangkeun moal urang moal sanu rek tiasa leupas atanapi urang nyingkah tina kematian. Teu aya. Tapi anu kudu kurang diemut, apapun anu bakal terjadi, ima itu memang tina hasil para paranormal lah bisa dikatakan, bikin prediksi bahkan terjadi bahkan di 2020 genep ayeuna. Nya sebetulna urang moal tiasa lompat tina takdir Allah. Kematian moal tiasa, tapi anu kudu dihati-hatikeun adalah bukan kematianan anu ditakutkan, tapi setelah meninggal orang, dina waktu na meninggal, nah tiasa orang dalam keadaan iman sinarang Islam. Maka nu kudu dikuatan maywal tieta we. Urang watan ka imanan, ka islaman, ka Gusti Allah. Mudah-mudahan ku didugikan yuswa urang kana ieu dinten, sing mampu urang sadayana sanes ukur membaharui keimanan keislaman orang, tapi mudah-mudahan mampu nambihan karena keimanan keislaman orang. Orang sili doakan, pamudah-mudahan naon we pamaksa dan oge pamneja orang sadayana sapa paosna aidina ijabah Allah. Oge ngaturkan rebunuhun laksa ketining kabingahan kasadena lapisan masyarakat, termasuk panginten secara umumna sadesa karang nunggal. Alhamdulillah kamari dinten Sabetu kaping 5 September alhamdulillah sukses rengse dina pelaksanaan haulna guru urang almagfurullah Kiai Haji Dayat Hidayat anu kepungkur panten janten kokojo di Sukapura dina dakwah ba'da subuh tiap ba'da subuh. Anjeuna teu karaos eunah tos ka 3 tahunna. Mudah-mudahan partisipasi bantosan anu tos digunakeun, anu tos dipaparinkeun, termasuk kehadiran sadayana dina waktosna, sing janten tambih-tambih doa ka almarhum sehingga di alam barzahna tambih-tambih rahmatna Allah Subhanahu wa taala kalayan dihapunten sugrining kalepatanana. Ilmu-ilmuna mudah-mudahan sing janten ilmu anu manfaat salalawasna tiasa dimanfaatkeun ku urang. Oge mudah-mudahan janten ngocor pahala ka alam barzah, janten kasehan ka anjeuna. Kasadayana para donatur mutasaddiqat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat nu parantos nyisihkeun sebagian harta bandana baik anu aya di lemur termasuk anu aya di daerah-daerah sabudeureun bahkan di luar Jawa, alhamdulillah sanes kanten bantosanana. Mudah-mudahan sing janten sedekah jariyah anu mutlak ngingkeun panggentosan ti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa dipertemukeun deui dina taun payun sakantenan reuni alumni oge sakantenan haul guru Kiai Haji Dayat Hidayat ti Pali Al Hidayah rancaringas. Hatur nuhun jazakallah.
Mudah-mudahan sanes kantenna aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu ijabah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna parantos nyarios ngadawuh, al mahabbatu asasul ma'rifah. Jadi ciri keyakinan anu sejati ka Allah eta teh aya tilu. Saur Kanjeng Nabi bahwa aya tilu ciri keyakinan anu sejati, keyakinan anu kuat. Nya orang teh terkadang keyakinan orang teh hese netepna gampang pudarna. Nya keyakinan teh penting berhubungan sareng iman, da memang saru Kanjeng Nabi ge ali imanu yazidu wa yankus. Ari iman mah memang terkadang naik terkadang turun. Matak di antawisna pangaosan urang tolabul ilmi, termasuk mungkin ngupingkeun guru-guru urang dina tiap-tiap ba'da subuh di radio tercinta urang sadena Sukapura, eta ge termasuk. Termasuk naon? Termasuk kategori kana urang keur mempertahankeun bahkan bae dituna nguatan kana kaimanan. Sebab memang pondasi iman teh atanapi keadaan iman teh yazid wa yankus, terkadang naik terkadang turun. Sok raoskeun ku urang. Lain nu dina kolor bapana bae nu kadang turun naik teh. Iman anu paling bahaya mah terkadang turun terkadang naik. Terkadang keun juhade mah kapan aduh, wat rindu tah kana pangaosan teh, rindu kana salat. Ketika keur teu purun mah bujang-bujang anu tebih tina pangaosan anu bumi na nempel ka masjid, ka majlis taklim, date indit iya. Ketika memang keur didatangan imanna keur lemah. Nya jalmi teh geuning benten-benten aya anu kuatna iman teh karena posisina keur sagala aya. Keur sagala aya, keur henang hening, keur sehat dohir hat batin. Pokona mah keur sagala maweuh, keur sagala loba, keur sagala betah. Imana teh mudug-dug rajin, pangaosana rajin, berjamaahna rajin. Atuh ngalengkah ge subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hade. Ketika saalit aya nanaon teh mun ditajong, tarawat sagala disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Kenging kalimatan teh alhamdulillah. Hasai tak eta nuju ningkat keimananana, keyakinanana. Jadi aya jalma nu ningkat keimanan karena memang ku Allah keur dipaparinan rezeki, keur dipaparinan kanikmat. Sabalikna ketika kaing musibah, ketika kaing masalah, loba urus, loba itu, loba ieu, blank we. Leungit, bahkan minimal turun keimananana, jauh tina aturan Allah. Salat terkadang nu tadina sok berjamaah teh kadang-kadang ditiir. Nah berarti eta jalma ku Allah ditaikeun kaimanana dalam keadaan keur sagala betah. Ketika keur sagala loba masalah, maka imanna turun. Aya nu sabalikna, keur sagala betah mah ka mana we? Da loba duit jabat cager, pokona mah ka ditu ka dieu we. Loba maksiat bahkan ka Allah, teu eling ka Allah. Da keur sagala boga, itu ieu. Morosot imana ketika ku Allah keur dibere kanikmatan, morosot imana ketika ku Allah keur dibere kasenangan. Tapi sabalikna ketika keur susah mah la ilaha illallah ya. Nah eta teh warna. Tak aya sae mah nu mana tidak melihat keadaan, rek urang keur bahagia, rek urang keur dibere loba masalah, tetap urang kudu mempertahankan iman. Kumaha diantawisna? Nyatana diantawisna urang mengenal kana ilmu-ilmu Allah. Urang sing loba ngaguar ilmu Allah, sing paham kana aturan Allah, nu disebatkeun tolabul ilmi, diantawisna
keur ngudigdigkeun keur nguatan kana kaimanan urang ulah sampai wayankus ulah sampai iman urang teh tuluy berkurang bahkan naudzubillah aya nu pikeukeun wayadhab iman teh terkadang naik terkadang turun bahkan terkadang eta iman teh nepi kaleungit dina diri urang naudzubillahi min dzalik tah diantawisna urang teh pepejeh teras mempertahankeun sing paham ulah urang hayo ngagugulung agama bahkan agama urang mah lain lewat dua kalimat syahadat termasuk nanti di agama di Islam kentina beteng kene sabab inung bapa urang sebagai Islam nepi ka keun tapi urang nepi ka kubra ka alam dunya nepi ka kolot nepi ka ditu urang nepi ka keun teu paham kana agama baingan atunya tolabul ilmi teh hukumna pardu ain tah iman teh memang kitu. Nah di dia disebutkan keyakinan anu bener-bener sejati ka Allah teh aya tilu cirina. Hiji al-mahabbatu naon ai mahabbah teh? Seneng cinta resep. Kade kudu didukung heula ku karesep. Resep we heula. Pelajaran matematika teh pikasebeleun ta eta teh. Kapunggul. Liur kana sirahna. Tapi ketika geus aya rasa resep we. Beda jeung jalmi anu boro-boro resep kakarak nguping nagewat paranas tiris kitu. Tapi lamun aya rip timbul resep ada urang meresep ya. Aya tama ima resep kana pelajaranna, ima resep ka guruna. Eta teh sok jadi motivasi dorongan anu kuat eta teh. Nah, sami dina keyakinan dina keimanan kade mahabbah itu termasuk asasul ma'rifah. Naon atuh asasul ma'rifah teh? Yeuh, mahabbah teh pondasina ma'rifat. Naon ai ma'rifat? Nyaho. Nyaho we, kenal. Da benten nu kenal jeung ukur apal apal tapi teu kenal da kitu kan nya ah, apal kasih teu kenal henteu nu kedah teh ma'rifat

mana nempok pepoyan baju nage kapan pegawen temun ngaliwat kama mana kajen nguriling nagenep belas kuling dah teteh yang jalan kadinya bae ningali suhunan imah nage kapan wat nges berbunga-bunga kan hati teh jaman harita itu ningali urang-urang ngaliwat teka cirin kumanen urang ngaliwat katingali kerdiuk dina golodok behelamenye. Aduh eta sebelum bunga-bunga. Eta keindahan kina sok lana teratina acar eta dina hati urang. Dateng ngerasa capek eta urang. Can usum kendaraan kali tuka dia. Mun peting apa kon atog-atogan. Rasana teh nikmat we. Padahal lamun diemutkeun capena sanes dikira, tapi leungit eta kacape. Karena naon? Karena aya mahabbah. Da kedahna mah urang teh lamun bener mahabbah sok raoskeun. Upami dina diri urang aya mahabbah ka Allah, anu nimbulkeun keyakinan saur tadi teh ya, keyakinan anu sejati tina pertama adalah perluna aya mahabbah. Da lamun teh mah bener-bener sok aya mah upraga-braga-pranggap diri urang, nah urang teh tos mahabbah. Tos aya patokan atawa modal mahabbah di dieu keur nguatkeun kana keyakinan urang ka Allah. Tah di antawisna lamun urang tos aya mahabbah nempel dina diri urang, maka dina ibadah ge bakal aya ladzah. Dina urang salat, dina urang ibadah, dina urang sanes kantan peribadahan bakal timbul ladzat, non ladzat nikmat. Maha pesok taros we ka masing-masing nikmat teu urang neme salat subuh. Nikmat teh kitu misalna. Abi mah acan aslina eta teh. Teu ngarasa nikmat. Itu komo ngemutkeun aduh ieu teh. Pas ek salat subuh teh geus setengah lima langkung saarit malah. Aduh, kaburu mah. Kalakah inget ka dieu eta teh. Sesah ya Allah. Da memang mahabbah itu perlu. Jadi proses awal urang kudu mahabbah. Sabab ku ayana mahabbah eta bakal ngajadikeun urang boga pondasi anu disebatkeun makrifat ka Allah. Sok kiatan. Kene da. Contoh lah kieu. Cina ulah riya ibadah teh. Kudu karena Allah. Tapi teu saalit kana eta jalmi anu ibadahna teu karena Allah. Karena era eta teh riya-riya kene sami. Menya cenah bapana teh init ngerakeun, kantun imah deket, jabah bapa teh na mah jadi wakil RT. Piraku cenah ceuk pamajikanna teh hiap da kami gerek init. Ngabring duanana. Anu ti kamarna mah kapantara sanggeus jadi wakil RT daerah init. Kan awalna mah karena era. Tapi era itu bisa jadi awal dari kebaikan. Terus we tong eureun dua kali mempertahankan era, tilu kali mempertahankan ka era, opat kali keneh mempertahankan ka era, lima kali, genep kali. Piraku geus 40 kali urang pangaosan nu awal nak dasarna karena era. Era karena urang jadi diantawisna pejabat pang tinggi-tinggina nyatana wakil RT. Tuluy ayeuna urang dilaksanakeun terus kebiasaan piraku nepi ka 40 kali urang masih ngagugulung ka era. Bakal timbul dina resana lamun tema aduh. Isuk mah pangaosan, kajen moal jadi, urang aya rencana ginaon, da isuk pangaosan. Teu kudu digetrik-getrik deku bojo, teu kedah digetrik-getrik deku ti masjid, pangumuman mangga diantos, hayu ka bujeng wengi teu kedah. Naon? Padahal awalna mah manna geuna pikara dadur-dadur jeung pamajikan. Tapi nu lila-lila ku sabab terus istiqomah, maka eta bakal timbul karomah dina hate. Naon? Rasa betah, rasa asa tanggung jawab sehingga orang kadang-kadang rek liar ka mana geus dipikiran ieu malam naon ya bagian pangaosan amal jadikeun melah eta bisa ditunda. Nah, timbul maka dina diri bakal timbul rasa resep teh mahabbah teh lamun urang senantiasa da teu nantes telepat awalna aya sifat naon sebatna riya hayang kapuji ku batur telepat kan we awalna mah. Da kapungkur ge urang nuju alit ku kolot lamun dipiwarang lamun naon kapan teu diburuhan mah tara init. Ayeuna ge daek ngaji daek naon sok ujang lamun tos katalar surat anu ke ku bapa dibere persenan. Eta budak bebeakan. Eta teh lain karena Allah budak teh karena ngadago.

Oh, karena hadiah ngan peda hadiah dipersyaratkan menang hadiah sotena lamun katalarna. Kapan jadi rajin katalarna? Nah, anggap yang meren orangnya seperti budak letik lain nama. Itu. Karena ide abdi mah eta teh pamit teu aya pangaosan bari mulan teh tarapati aya susuguh. Paling eta teh mun aya mun teh teh mah paling oge eta teh keur ajengan we. Ngan ai pangaosan anu disandingkeun sareng muludan mah eta teh. Pak tuangan teh seueur malah manehna marakal itu nya. Jarang eta teh ketika tuangan seueur mah nu hadir ge naon? Seueur. Awan eta nya memang awan lamun diudakeun karena urusan batin, tapi lamun ngajadikeun motivasi keur ke depan, tak urang ngajadikeun emutan. Kuningan esa kalian muludan mah di masjid teh, pinu. Ayo pengawasan mingguanan biasa mah, gening kadang-kadang jol etade pemain inti, wenu hadir teh. Tapi ayo ketika muludan menaunnya, ada jadi alasan, sok pilarian kurang elatna, pilarian kurang alasanana. Ke kepenak natijana, lo badaharin, ayah rokono digelasan, ditawaran geningan cina ku pengurus nate, ku panitia nate, kang bade ngopi naon. Aidina pangawasan mingguan, mah eta teh bisa ngajingin kopi sorangan ke masjid, ngan bayar olangan eta teh. Aik pas pangawasan mulu nur sarang mulu dan mah kapan eta teh bahkan ke karakik oge geus ditawaran bade ngopi naon. Rokok na sor, daharina na sor. Naon lepat na. Tak urang sebagai pengurus masjid. Lamun hoyong tamir masjid. Sok gunakan ayam makas. Sok anu ka masjid teh jamu. Leres eta teh. Sok. Ulah ayo nukyo. Cina rajin ka masjid daharin. Kenbe. Da kebiasaan anu terus berjalan. Itu akan menghilangkan rasa ketergantungan. Karena eta perkara. Urang tekan ketergantungan misalnya daek sote kamasin karena ayah daharin karena ayah sedotin. Urang mati bumi urut ukurnya nak alat sedot na wungkul nu disedot nama disadiakin. Ayah we eta nu disebatkin pang awur tului urang init. Tapi lamun eta pang awur terus dikuatan tului anu init na terus bertahan. Piraku kalami lamian mah eta anu mangkat sanajan buktosna dina dinten enjing tapi tos mangpulu tos taun-taunan manana rajin tuluy kadituna diteayakeun insyaallah anu bener-bener tos istiqomah mah bakal tetap bertahan. Tah ieu teh salah satu siasah dina Islam. Maka kade sifat mahabbah itu teu sekonyong-konyong kudu aya proses. Kedah aya proses heula cinta ka Allah itu kedah aya proses cinta ka Allah jelas cinta kana sanes kanten anu dipiwarangkeun ku Gusti Allah cinta ka Rasul termasuk cinta kana mencontoh kana perkara anu dipiwarangkeun ku Rasul eta teh hese bin sesah ya Allah sesah komo ayeuna masih kene suasana masih kene dina Rabiul Awal sasih maulud atawa maulid anu eta dihudang wayangkeun ku umat Islam di mana-mana sanajan ganeng seueur anu nentang buahkan anu disebutkeun bid'ah nage bid'ah dolala nya urang mah sok teu naon tatraskeun da batur ge berpendapat seperti itu meureun moga dalil tapi urang eda ganu dalil urang berpendapat seperti ini cenah atuh batur nyalahkeun urang wios disalahkeun man urang longtong nyalahkeun batur sae gitu. Jadi nu pertama alam mahabbah. Naon mahabbah teh? Sebagai pondasi timbulna ma'rifat. Naon ma'rifat teh? Nya kenal ka Allah. Kan eda sanes sebagian ngebahas ma'rifat ke aya waktosna. Jadi ma'rifat, jadi nu pertama kudu mahabbah. Dua awal ma'rifat tu alamatul yakin. Dua sing kumandel sing gede kayakinan. Aijalmi anu atos bener-bener tebel. Dina hate na. Subtu mamprak pasrah. Maka tadi antawisna alamat kayakinan. Teh bakal timbul. Jalma nu yakin mah benten anu teu pati yakin bakal benten dina sagala rupa ge. Sanaos memang kayakinan ayana dina hate tapi kadang-kadang bisa mewakili kana perbuatan. Mun teu mah eta
kayakinan akhirang bakal ketinggalin lah dina rinat kicep kecapna gitu teh. Itu nomor kedua. Nomor katilu na warosul yakin at-taqwa. Nah sedengken anu ngajadikan pondasi na kayakinan teh adalah takwa warido bitakdirin lah. Hiji adalah takwa, nu kedua adalah rido kalawan kodo jeung kodarna Gusti Allah. Eta teh nu ngajadikeun pokona kayakinan. Ngajantenkeun pokona kayakinan. Mudah-mudahan dah urang sing dipaparinan tilu ciri-ciri kayakinan anu sajati anu leres-leres ka Allah sabab ku tilu eta ciri kayakinan. Nya urang teh duh ya Allah. Kitu matak maot ku Allah teh teu ditangtoskeun teu dipaparinan terang. Nya aya harepan teh orang tong lepas we. Tong lepas tina kaimanan ka Allah da teu aya deui meureunnya sanes meureun teu aya deui kanimatan anu sajati mah adalah ketika maut bari netepan kana iman sinarang Islam sanajan maut urang pinuh ku dosa tapi lamun netepan kana iman Islam aya harapan orang lebet surga na Allah dalam arti menang karena ridho na Allah. Tapi sanajan loba amal soleh orang di alam dunia, rajin amalna bari bener amalna. Tapi ketika di mautan kerden dinakayan te iman te Islam, na'udzubillahi min dalik. Kita tetap we diancam bakal jadi ahli neraka anu saeneng-eneng. Itu. Jadi orang masuk bersyukur. Nuh artus dipaparinkan ku Allah ka urang pertahankan. Sebab cek Syekh Yazid bin Maisarah mah la tadurru ni'matun ma'aha syukrun wala bala'un ma'ahu sabrun wala bala'un fi ta'atillah khairun min ni'matin fi ma'siyatillah. Bahasana ya Allah saur Syekh Yazid bin Maisarah la tadurru ni'matun mual matak ngajadikeun bahaya kanimatan anu ma'aha syukrun hiji kanimatan anu dipaparinkeun ku Allah bari nu diberena teh keur ka dalam keadaan syukur mual matak bahaya mual ngajadikeun balai mual ngajadikeun mamala ketika urang meunang kanimatan bari urang meunang eta nikmat teh dina diri urang keur ditempelan ku rasa syukur ka Allah. Justru eta teh jadi kasaean, justru eta teh jadi kanimatan, justru eta teh jadi ladang kehadean. Ketika urang meunang nikmat ti Allah bari posisi urang keur terus syukuran ka Allah. Hiji tah. Wala balaun ma'ahu sabrun, bahkan nu kadua moal ngalakon ngajadikeun darurat bahaya keur hiji jalma sanajan eta hiji jalma meunang balai meunang musibah tapi eta jalma dina keadaan keur sabar ka Allah. Jadi jalma sabar mah sanajan dibere musibah moal matak madarat eta kasakat musibah moal matak nyilakakeun eta musibah salagi eta jalma dibere kasobaran ku Allah. Nikmat nu dipaparinkeun ka hiji jalma moal matak madarat salagi eta jalma senantiasa syukuran kana nikmat Allah. Tuluy eta jalma dibere balai dibere musibah tapi ketika eta jalma dalam keadaan sobar ka Allah maka eta teu matak ngajadikeun kaabot teu matak ngajadikeun mamala teu matak ngajadikeun berat ka jalma dibere musibah dalam keadaan keur sobar ka Allah. Bahkan tuh aya wala balaun fi taatillahi khairun min ni'matin fi maksiatillah. Siakti sumpah ta mun ke bahasa kudu kuat nama sumpah ta. Menang musibah menang balai bari eta anu kenging balai posisina keur taat ka Allah. Hiji jalma keur taat ka Allah, keur ibadah ka Allah, keur eling ka Allah, keur kuat ka imanana ka Allah. Tuluy eta jalma teh keur bener-bener jadi hamba Allah anu sesuai sareng aturan kahoyong Allah. Tuluy meunang balai itu lebih baik cenah. Lebih baik jalma meunang balai dalam keadaan keur taat ka Allah ketimbang eta jalma meunang nikmat ti Allah. Tapi keadaan dirina keur maksiat ka Allah. Kata-kata nanya.
mending kene menang musibah tapi diri keur taat ka Allah. Ketimbang menang nikmat tapi diri keur maksiat ka Allah. Nyada, anu penting mah tepi ka Allah. Keur jalma anu keur taat ka Allah mah nya. Ketika menang musibah ge napi ka Allah. Minimal ketika musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi lain ukur bahasa tetek kudu jeung dugi kana maknana. Inna sesungguhnya abdi sadaya eta lillahi kagungan Allah wa inna ilaihi rajiun, jang saestuna abdi sadaya ilaihi ka Gusti Allah rajiun, bakal dikembalikeun. Sadar apapun bukan milik kita. Betapa orang jadi hamba anu sangat-sangat hina, teu bisa naon-naon, iwalti ku Allah. Nah, kesadaran didinya. Itu kesadaran dirinya timbul dina diri orang. Mata ketika orang kertaat ke Allah, datang musibah ge, tetep orang teh bakal beki seplempeng ke Allah. Dasadena ge, itu kodo jeng kodar ti Gusti Allah. Ah iman, we abi manampi, we bari tetep ikhtiar neangan solusi kerjalan keluarna. Maka eta jalma yakin eta jalma bakal naik darajatna di hadapan Allah. Tapi ketika menang nikmati Allah, cuman eta jalma keur poho ka Allah, bahkan keur maksiat ka Allah, ulah ditingali kabahagiaanna, ulah ditingali jurung jerengna, tapi tingali hatena ternyata eta jalma keur maksiat ka Allah, keur taat ka Allah, maka eta teh menang balai. Jadi jalma anu menang musibah kayaan keur taat, eta teh menang nikmat. Jalma anu menang nikmat tapi kayaan keur maksiat ka Allah, eta teh menang musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kafatil mukallafina, wajib hukumna kasakabeh jalma-jalma anu mukallaf. Jadi aya bahasa mukallaf nya bisa dikatakan baligh akil Islam, baligh akil. Matak aya hukum taklifnya, aya hukum taklif, aya hukum wadi. Nah, hukum teh kabagi dua teh nya, aya khitab taklifi, aya khitab wadi. Nah, wajib hukumna ka jalma nu mukallaf. Kawajibanana naon? Ad-dukhulu fi dinil Islam, wajib jalma anu mukallaf bener-bener asup kana agama Islam, ngagem kana agama Islam teh secara kafah. Apakah ukur wajib lebetna? Wasubutu kada kudu tetap dina Islam. Alat dawam kedah salalawasna. Ulah nugikakeun aya hiji waktu, hiji saat urang nepi ka coplok tina Islam eta. Jadi kedah dawam we. Kedah abadi we. Waltijamu malajima, bahkan urang kudu narima perkara-perkara anu memang ngajadikeun kakuduan dina ayana Islam. Wala tattabi'u kharitankin udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pepeja asup kana agama Islam teh bahkan dirinya mah dikiatan kafah secara totalitas. Kafah kafah teh sakabehna abus kana Islam. Dohirna lebet kana Islam, batinna lebet kana Islam, rumah tanggina kedah kedek lebet kana Islam, berbicara nagi kedah sesuai Islam, penampilanana kedah mengikuti Islam. Kafah teu aya anu dina Islam mah kedah lebet. Mata hukum ilmu Islam anu dina Islam anu wajib ain anu wajib kurang kedah dipelajari teh tilu. Hiji ilmu dohir, keur ngabeberes dohir urang, ilmu fikih namina eta nu ngaturna. Anu kadua ilmu kolbu hate, nyatana tasawuf. Supaya hate urang bener-bener bersih, maka pelajari hate ilmu tasawuf na etanu ngaturna. Oge keur kayakinan urang supaya urang ulah nyengsar, ulah salah tujuan urang,
ilmu anu keur ngabeberesir nu disebatkeun ilmu tauhid. Naon? Tamaka didorong urang di pipiwarang urang dikudukeun lebet kana agama Islam teh kedah kaafah. Hiji, urang sing bangga, sing bunga mampu ku Allah ditakdirkan jadi penganut agama Islam. Nu kadua, Islam eta genggem sing kuat, cepeng sing kuat, ulah nepi kalesot, sabab kanikmatan anu paling puncak adalah maot urang sadayana bari netepan kana iman sinarang Islam. Jadi kesimpulanana, wajib kasakabeh jalma mukalab teh kudu lebet kana Islam teh secara totalitas, cepeng agama Islam kalayan sing bener-bener ku urang dipertahankeun kudu senantiasa tetap dina Islam, tingkatkeun kaislaman urang, tuluy urang sing kuat nyepeng kana kaislaman bari nu disebatkeun abadi selama hidup urang kudu mempertahankeun kana agama Islam. Mudah-mudahan harapan urang sadayana urang diistiqomahkeun dina ngalaksanakeun kakumaha kawajiban urang sebagai umat Islam. Dina nalika di mautan mudah-mudahan sing mampu urang nyanak iman sinarang Islam kalayan urang sadayana ngengken disebatkan istiqomah kadituna husnul khotimah. Sakit tenu kapihatur, hapun tenu kasuhun sing dimanfaatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Singapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Singapura, radio

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura di mana pun Anda berada. Hari Selasa nih, hari yang ke-8 di bulan September 2026. Saya Diana Dia menemani Anda semuanya di program Halo Selamat Pagi. Tentunya di 98,9 FM Radio Sukapura, Genah Merenah Ngerena ya. Tiga lagu sudah mengawali kebersamaan kita di pagi hari yang angkeb ini. Iya, yang terakhir yang baru saja berlalu dari pendengaran kita ada lagunya The Canberries dengan Wake Up and Smell the Coffee, katanya gitu ya. Kalau diartikan secara harfiah kan artinya iya, nyuruh seseorang buat bangun terus menikmati secangkir kopi gitu ya. Dan memang tepat banget gitu, pagi-pagi udah madingin ya, bangun menghirup secangkir kopi, pasti nikmat sekali. Tapi makna yang sebenarnya dari idiom wake up and smell the coffee itu ya sebetulnya ya menyuruh buat menerima kenyataan, membuka mata kita gitu ya, dan menghadapi situasi yang terjadi sebenarnya. Iya, sebenarnya kita bukan anak sultan gitu ya, yang gak bisa ongkang-ongkang kaki di pagi hari ini. Jadi ayo bangun, ayo semangat dan bekerja, menjalani kewajibannya masing-masing. Dan semoga kebersamaan kita pagi hari ini wargi Sukapura memberikan suntikan semangat untuk Anda semuanya ya.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena ya wargi. Ini adalah pagi yang kedua di Karang Nunggal yang dilewati dengan suasana mendung gitu wargi Sukapura ya. Mendung nate ya gitu we pokoknya mah. Langit aja warnanya abu-abu begitu ya. Jadi ingat lagunya Tulus nih. Ya adalah hujan saparalak-saparalak begitu ya. Tapi memang belum ngegebret ini teh, belum datang hujan yang deras nama. Tapi ya alhamdulillah lainnya ada hujan yang apa namanya ya, ngebasehan lahnya dengar rebul teuing. Mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu ya turun hujan. Ya turun hujan yang membawa berkah untuk kita semua gitu ya. Kan sudah pada kelabakan ini teh enggak ada air. Bukan saya aja kan, ya kan? Anda juga ada nih sebagian dari pendengar Sukapura yang juga sudah kesusahan air ya. Jadi mudah-mudahan doa kita semoga Allah turunkan hujan, dan hujan itu ya hujan yang secukupnya lah ya, yang tidak berdampak banjir gitu ya. Hujannya pokoknya membawa berkah untuk kita semua gitu. Ya, wargi Sukapura. Sampai hari sekarang teh hari naon? Hari Selasa. Ya, sampai hari Senin kemarin tanggal 7 September 2026 malam ya, tadi malam gitu nya. Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai menjauh dari wilayah Indonesia gitu. Jadi arah nate sekarang mah ke arah barat daya ke Samudra Hindia gitu. Itu nate abu nate cana gitu. Itu yang disampaikan oleh Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Anak Krakatau M. Nugraha Kartadinata kepada wartawan di Cinangka Serang pada hari Senin tadi malam gitu ya. Nugraha juga menjelaskan pergerakan abu vulkanik terpantau menjauh dari Pulau Jawa dan Sumatera melalui satelit Himawari 9 begitu. Meskipun abu menjauh keluar wilayah Indonesia, Gunung Anak Krakatau ini masih mengeluarkan asap bercampur abu vulkanik begitu warga Sukapura ya. Jadi sebetulnya katanya ini tuh adalah tremor erupsi, tetapi erupsinya adalah erupsi yang minor, yang lebih kecil tapi berlangsung terus-menerus gitu ya. Pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, Senin 22 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis hasil pemantauan citra sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau begitu. Dan disampaikan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini diperkirakan bergerak menjauhi wilayah Indonesia dan kini hanya ada satu lapisan abu vulkanik dengan ketinggian di permukaan 15.000 kaki atau 4,57 km gitu warga Sukapura ya. Tapi memang ini teh arah abu vulkanik teh gitunya tergantung arah angin gitu. Jadi memang setiap waktu tuh bisa berubah-ubah dan terus dimonitor oleh BMKG dengan stasiun di Australia bersama-sama memantau perubahan arah angin gitu warga Sukapura ya. Mudah-mudahan we atau anginnya terus berhembus ke Samudra Hindia. Jadi yang di daerah Serang, di daerah Jakarta, Jabodetabek lahnya, sampai juga di daerah Jawa Barat belah-belah ditu gitu ya, yang dekat berbatasan dengan Serang, dengan provinsi Banten gitunya. Ya seperti misalnya kemarin Sukabumi kan ikut terdampak gitunya. Kalau arah anginnya terus ke Samudra Hindia, ya mudah-mudahan berlangsung seperti itu terus. Jadi
itu yang itunya ada kemari meningeri sekali gitu lihat postingan-postingan di masyarakat yang terkena sebaran abu vulkanik gitu ya, ada yang sampai matanya merah gitu, yang puguh lah arimanya mengganggu saluran pernapasan mah gitu kan, lamun lamun lama-lama terpapar ya mungkin bisa akan berpengaruh pada kesehatan gitu ya. Jadi ya doanya gitulah, mudah-mudahan ini anak Krakatau bisa segera ini ya ulah aktif atau gitu. Ya kalau dipikir-pikir ya Indonesia teh lagi benar-benar diuji gitunya, musibah di mana-mana gitu. Mulai dari apa namanya gempa di NTT, kemudian kebakaran hutan, kemudian sekarang ini aktifnya Gunung Anak Krakatau gitu, belum lagi yang lain-lainnya gitunya. Mudah-mudahan jadi pengingat kita semua bahwa sebetulnya kita ini adalah makhluk yang lemah, bahwa kita ini hidup di dunia yang yang bukan milik kita gitunya. Dunia ini milik Allah dan sudah selayaknya, sudah seharusnya kita teh memusatkan fokus kita hanya kepada Allah. Jadi apa-apa yang dilakukan teh cukup untuk Allah saja gitu nya. Singsieun ku Allah. Meme ngababad hutan, ngabakar hutan tah kitu nya, kuduna teh ingat tah ieu teh nanti teh diminta pertanggungjawabanna gitu. Ya, mudah-mudahan ujian-ujian ini bisa dilewati oleh Ibu Pertiwi dan Indonesia bisa tetap strong lah. Gitu ya. Siapa pagi ini yang sudah buka media sosial dan mulai merasa aduh gitu. Apa mulai merasa aduh ya, mulai merasa khawatir dengan kejadian-kejadian yang ada gitu nya. Ya. Ya mau gimana, tinggalkan sangin doa aja lah kita Maya, sambil terus melanjutkan hidup, menjalani aktivitas kita sehari-hari gitu nya. Ya, sewaktu-waktu update informasi itu memang suatu hal yang perlu ya gitu ya, tapi kalau sepanjang hari terpapar sampai akhirnya kita banyak mengkhawatirkan hal-hal yang banyak kekhawatiran ya, itu juga kan gak baik buat kesehatan mental kita ya. Apalagi nanti teh tungtungna jadi sagala tepurun, misalnya nya gegeroh tepurun, nyangut tepurun, kerja tepurun. Itulah kita ya. Oke, selamat pagi buat yang nongkrong. Udah nongkrong ya di depan radionya masing-masing. Ada siapa aja ini teh? Ada Pak Al. Selamat pagi, gimana kopinya? Udah hadir itu kopinya. Pagi juga buat Kang Reikaos ya. Kunaon maklok cenatong dibarengkeun jeung Bergwinho. Mayana teu jalan. Kunaon atuh cenah maklok bareng jeung Bergwinho jadi mogok gitu. Aduh, belum ini meureun, belum klik chemistry. Nah, apan awal musim cenah? Kata pengamat sepak bola, PR setiap klub gitu ya, kalau di awal musim itu membangun chemistry antar pemain cenah gitu nya. Jadi itu adalah salah satu PR-nya Persib juga gitu kan. Pasti harusnya harus membangun chemistry antara satu sama lain gitu pemain ya.
Yang kemarin tampil memukau siapa aja? Baros ya. Ana mah udah dari kemarin-kemarin dah. Yang sebelum sebelum pemain yang dibawa ke timnas balik lagi ke Persib juga sok ngabandungan mainnya Baros. Mainnya Baros gitu nya. Ramon mantenya tadi turunkan ya. Aduh, masa-masanya Ramon sudah memudar. Sekarang mah bagian Peralta cenah ge. Aduh, pagi buat Kang Ray ya. Selamat pagi juga buat Indra Dogar anu kirim salamna buat Cesuti cenah diramainya. Kemudian ada Gaga, halo cina bismillah di kawitan ku gerimis mengundang, semoga habis gerimis terbitlah ngegebret. Amin, amin, ya Allah. Oke, selamat pagi juga buat Dinda yang sami cina nungguan iya oge, nungguan hujan ngegebret. Soalnya sumur siuk nage to saat cina siuk nyiuk nage ane hese cina ada jero. Ini hayang nangis cina. KDA tuh ditimba we ari ma ritos jero ma ulah maksa kenongeng. Bisiti kusruk masalah nama Dinda iya. Main nolongan kate beratin ngangkat nah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.